mawo bohe wale mawo no e fonko bogbe no enyela yito ikepamo e kokura nyaba no